0: Okuliriza chenda munyaka tanyesinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Energy Radio chenda munyaka tanyesinya fama.
1: Radio ya Kelezia.